0: dulu rumah ya?
1: Iya, panen wis berubah itu.
2: Panen
1: ini?
2: Oh, di sini mah.
1: Pink kan persis.
2: Ini di mana?
0: Pak Yeye, di sini di sini. Di sini mah?
2: Iya.
3: Di sini?
2: Oh, oh.
3: Di sini, di sini.
0: Di sini.
1: Ini
0: sampai ini. Sampai ini. Ini
4: sampai ini. Ini sampai ini. Ini sampai ini. Ini sampai ini. Ini sampai ini. Ini
0: sampai
4: ini. Ini sampai
0: iki
4: yo mamu biasa iki yo saiki diwali gak karo iki begitu yo
0: ketok kepingmu
4: iki butike opo ndak roso iki wis
0: eling
4: iki yo kesenut kinga dhewe ning
0: apa
4: sih ngguk iki iki kan dhewe dhewe opo teko yen ju apa apa圣诞节啊！
0: 这个爷爷以前住的地方在这边。
2: 哦，
0: 这个里面呢，还可以看到。
4: 扩编65年了，60年到现在。

0: rumah ini
1: iya. Makan jasa telur. Oh, dia jadi telur ya.
2: Kelenteng ini mana? Gak boleh. Ini dulu saya tinggal di sini. Oh. Di dalamnya sangat besar. Saya dari kecil di sini. Jika berusaha sangat baik di tengah dan tengah dan tengah. Jika mau berbicara, berbicara Kuan Yin, saya juga sangat jauh. Saya ada 2 lantai. Sangat indah. Di dalamnya sangat indah.

0: kaya ikusan sing kono kono kono dhewe kono.
1: Wis kok ae bae.
0: Tak kono lho yo.
1: Tengah ya.
0: Tengah kene ana kono sitok yo.
1: Ono yo.
0: Cilik yo, gak ketok kon. Tak mlo gedene gak ketok sih. Wah. Kali ini tahai api ya.
1: Iya, persisan siang.